Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: Swarabudaya Manokwari.
1: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
2: Siap, satu bos.
1: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
2: Siap, satu bos.
1: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
2: Siap, satu bos.
1: Satu-satu terus? Apa sih itu?
3: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

Anda? Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: 96,7 MHz. Suara Budaya Manokwari.

0: banyak barang bekas yang tak terpakai, rumput-rumputnya tinggi, sampah di mana-mana.
1: Iya tuh, aku juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan, asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi, habis itu aku mau cari mangsaku.
2: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila

0: Ya.
1: Aduh, pancinya aman kan?
0: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
1: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
0: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
1: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
2: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga, kan?
3: 96,7 MHz. Suara Budaya Manokwari.

0: lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain?
2: Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
2: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
2: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
2: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini, meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

1 hari ini ya. Dan jangan kemana-mana Pace Mace, tetap bersama 96.7 MHz program 4 Manokwari, karena akan ada

Mita yang akan menemani Pace Mace hingga pukul 18 waktu Indonesia Timur di Depart 2 kali ini. Jadi jangan kemana-mana ya Pace Mace, tetap dengarkan program 4 Manokwari, suara budaya Manokwari.

lahir Pancasila yang diperingati setiap 1 Juni merupakan momentum untuk mengenang dan mengamalkan nilai-nilai luhur yang menjadi dasar negara Indonesia. Di tengah keberagaman yang dimiliki bangsa, Pancasila terus menjadi pemersatu yang mengajarkan persatuan, toleransi, gotong royong, dan keadilan. Mari jadikan semangat hari lahir Pancasila sebagai pengingat untuk bersama-sama membangun Indonesia yang kuat, harmonis, dan berkemajuan.

0: mendapatkan lamaran dari beberapa pangeran kerajaan. Dan pilihanmu akan menjadi pemimpin di kerajaan ini selanjutnya.
1: Saran bunda, pilih saja pangeran kerajaan angkasa.
0: Hei, permaisuri, jangan kerajaan angkasa. Yang bagus itu pangeran antariksa.
1: Dia tidak punya karisma.
0: Tapi kemarin dia memberi upeti yang besar loh untuk lamaran ini.
1: Itu money politik namanya.
0: Loh, apa salahnya?
2: Cukup ayah, bunda. Kita hanya menjalankan tanggung jawab demokrasi sesuai amanah undang-undang di kerajaan ini. Sama seperti pemilu di negara kita, pilihan itu berasal dari hati nurani. Jangan karena perbedaan pilihan, kita jadi terpecah belah.
1: Kau benar putriku, seharusnya kami menghargai perbedaan itu. Kalau begitu,

Ya, sebelum kita bertugas ya, Bakat Temani Sahabat Budaya di siang hari ini ya, sampai jam 18.00 waktu Indonesia Timur. Kita akan kasih kelas info ya, Bakat Temani Sahabat Budaya di siang hari ini.

0: ada Kabupaten Bekasi ya, menjelang dilangsungkannya pemilihan kepala desa serentak Bekasi segera menggelarkan seleksi calon kepala desa yang akan dilangsungkan dari tanggal 1 sampai 3 September 2026 bertempat di Universitas Muhammadiyah Indonesia Bekasi. Tahapan seleksi ini akan diberlakukan untuk desa di Kabupaten Bekasi yang memiliki bakal calon kepala desa lebih dari 5, sedangkan juga untuk desa yang calonnya tidak lebih dari 5. Sistem ini tidak diberlakukan. Ia mengatakan juga untuk seleksi terdiri atas 2 tahapan utama, yaitu ujian tertulis dan juga wawancara. Selain itu juga ya, sebab daya penilaian ini administrasi juga menjadi bagian dari keseluruhan bobot penilaian. Sementara itu juga tahap wawancara akan mengendali lebih jauh ya mengenai visi dan misi, kesiapan calon untuk bekerja, serta pemahaman dan juga kesiapan mereka dalam menjalankan pemerintah desa. Lolos ini tidaknya sangat tergantung ya dari kesiapan mereka dalam menyiapkan diri untuk seleksi, baik tertulis maupun wawancara. Ya, sahabat itu sekelas info ya buat sahabat daya di siang hari ini.
1: Karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Ada lagi kak?
1: Udah cukup bang, itu aja.
0: Totalnya Rp330.500 ya kak?
1: Ah, serius tuh bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus,

0: pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi, saking beratnya ini.

0: saya tidak salahkan dia untuk perpisahan ini. Karena saya tahu bahwa ini tong dua petakdir. Dan terima kasih karena dia sudah beri banyak pelajaran hidup yang dapat saya petik dari kisah ini. Saya bukanlah pelangi.
1: Taste Atlas merilis daftar 10 best reds rated soups
2: in the world. Tawon dinobatkan sebagai makanan berkuah terenak di
3: dunia. Penobatan tersebut diberikan ensiklopedia kuliner dunia Taste Atlas.
4: Rawon semakin mendunia setelah dinobatkan sebagai sup terenak nomor 1 di dunia oleh Tes Atlas tahun 2023, sebuah situs panduan perjalanan yang mendaftarkan makanan tradisional di seluruh dunia. Makanan khas Jawa Timur ini mengalahkan kepopuleran ramen dari Jepang yang berada di posisi kedua. Sebelumnya, rawon juga pernah masuk dalam daftar sup terenak di Asia pada tahun 2020. Jika menilik dari sejarahnya, di laman warisan budaya tak benda Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tertulis, rawon berasal dari Tengger. Diperkirakan sudah ada sejak lebih dari 1000 tahun silam, tercatat di Prasasti Taji yang berasal dari 902 Masehi. Sup berkuah hitam kental ini biasanya disajikan dengan nasi hangat, telur asin, kecambah, dan beragam bahan tradisional Indonesia lainnya.

0: mendapatkan lamaran dari beberapa pangeran kerajaan. Dan pilihanmu akan menjadi pemimpin di kerajaan ini selanjutnya.
1: Saran bunda, pilih saja pangeran kerajaan angkasa.
0: Hei, permaisuri, jangan kerajaan angkasa. Yang bagus itu pangeran antariksa.
1: Dia tidak punya karisma.
0: Tapi kemarin dia memberi upeti yang besar loh untuk lamaran ini.
1: Itu money politik namanya.
0: Loh, apa salahnya?
2: Cukup ayah, bunda. Kita hanya menjalankan tanggung jawab demokrasi sesuai amanah undang-undang di kerajaan ini. Sama seperti pemilu di negara kita, pilihan itu berasal dari hati nurani. Jangan karena perbedaan pilihan, kita jadi terpecah belah.
1: Kau benar putriku, seharusnya kami menghargai perbedaan itu. Kalau begitu, siapa yang kau pilih?
3: Aku mau pilih Pangeran Kodok aja.

Besok kita akan mengikuti silang Jumat ya dari Masjid Darussalam di Kompleks RRMI Pemda. Kita akan gabung di Pro 1 RRMI Manokwari.

orang-orang umatnya yang senantiasa istiqomah hingga akhir zaman. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik bekal dalam menempuh perjalanan hidup di dunia ini menuju akhirat. Oleh sebab itu hadirin, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menjalankan segala perintah-perintahnya dan berusaha menahan dirinya agar menjauhi, agar tidak melakukan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu berjalan begitu cepat. Jikalau seorang hamba ingin berfikir, tanpa terasa lembaran usia kita terus berganti. Di antara fase-fase kehidupan manusia, ada satu fase yang memiliki kedudukan yang sangat penting dan krusial dalam pandangan Al-Quran dan para ulama salaf. Fase itu adalah ketika seseorang menginjak usia 40 tahun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta idza balagha ashuddah wa balagha 40 sana, sehingga apabila dia telah dewasa dan usianya mencapai 40 tahun. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Kemudian dia berdoa, ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku. Wa 'ala walidayya, dan kepada kedua orang tuaku. Wa an a'mala salihan tardah, dan agar aku dapat berbuat amal soleh, berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi. Wa aslih li fi dzurriyyati, dan berilah kebaikan kepadaku dengan pemberian kebaikan kepada anak cucuku, keturunanku. Inni tubatu ilaika wa inni minal muslimin, sesungguhnya aku bertaubat kepadamu dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, mengapa usia 40 tahun begitu istimewa? Berikut ada beberapa renungan penting di balik usia 40 tahun menurut pandangan salafus soleh. Yang pertama, saat berusia 40 tahun, maka itu adalah puncak kematangan, asyuddah di dalam bahasa Arab. Para ahli tafsir dari kalangan salaf menjelaskan bahwa usia 40 tahun adalah titik puncak kekuatan fisik, akal, dan emosi seseorang. Setelah usia ini, fisik manusia perlahan mulai menuju fase penurunan. Oleh karena itu hadirin, usia 40 tahun sering disebut sebagai masa kematangan. Masa kematangan berfikir, di mana seseorang seharusnya sudah mampu membedakan mana yang hak
dan mana yang batil dengan lebih bijaksana. Serta tidak lagi mudah terpedaya oleh gejolak hawa nafsu pada masa muda yang berlalu. Hadirin sidang jamaah jumaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ketika seorang hamba sudah berusia 40 tahun, maka yang perlu kita renungi yang kedua adalah hal ini merupakan peringatan kuat dari Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah menjelaskan bahwa barang siapa yang usianya telah mencapai 40 tahun namun kebaikannya belum mampu mengalahkan keburukannya, maka bersiap-siaplah untuk menghadapi kebinasaan. Kemudian Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, seorang tabi'in yang agung seringkali mengingatkan orang-orang yang telah berusia 40 tahun. Beliau berkata, wahai fulan, engkau telah berada di penghujung jalan. Engkau telah melewati usia 40 tahun, maka hendaklah engkau berhati-hatilah. Karena usia 40 tahun adalah alarm, peringatan ilahi, peringatan Allah Subhanahu wa taala bahwa sisa umur biasanya lebih pendek daripada umur yang telah dihabiskan. Hadirin sidang jamaah jumaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ketika manusia sudah berusia 40 tahun, yang perlu direnungi yang ketiga yaitu di usia tersebut adalah masa evaluasi, masa introspeksi diri, masa orientasi amal. Berdasarkan doa dalam ayat di atas, para salaf mengajarkan bahwa orang-orang yang berusia 40 tahun hendaknya memfokuskan hidupnya pada tiga hal yang utama. Yang pertama, dia senantiasa syukur yang mendalam, mensyukuri segala nikmat hidayah, petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala berikan, mensyukuri nikmat kesehatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan karunia hidup yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya dan kedua orang tuanya. Yang kedua yaitu fokus beramal soleh, memperbanyak amal ibadah yang mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Bukan lagi mengejar ambisi duniawi yang melalaikan, akan tetapi dia senantiasa berfokus beramal soleh untuk mempersiapkan dirinya, perbekalan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin sidang jamaah jumaah rahimani wa rahimakumullah, kemudian kepedulian pada generasi penerus. Pada usia 40 tahun yang memiliki generasi penerus, maka hendaklah senantiasa memperhatikan mereka agar mereka menjadi orang-orang yang senantiasa mengingat kita ketika kita sudah tidak ada di dunia ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah semua amalannya kecuali ada tiga. Yang pertama, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat yang mereka ajarkan sehingga ilmu itu terus diamalkan. Yang ketiga, yang tak kalah penting adalah kita berusaha mendidik generasi kita bagaimana dia menjadi anak-anak yang soleh-soleha yang senantiasa mendoakan kita ketika kita sudah meninggal. Karena doa inilah yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, yang terus akan mengalir pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah jumaah rahimani wa rahimakumullah. Bagi kita yang telah melewati atau sedang mendekati usia 40 tahun, mari jadikan
momen sebagai titik balik untuk hijrah, untuk kembali total menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha ya mentaati Allah Subhanahu wa taala dan menahan diri agar tidak melakukan apa-apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Tinggalkan kelalaian, perbanyak istighfar atas segala kekhilafan, kesalahan, dosa, dan orientasikan sisa usia kita semata-mata untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Untuk memahami bagaimana para salaf menyikapi usia 40 tahun, mari kita renungkan kisah seorang tabi'in yang agung. Ini merupakan murid Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, yaitu yang bernama Rabi' bin Khaisan rahimahullah. Ibnu Mas'ud sangat mengagumi ketekunan ibadah Rabi' hingga beliau berkata, "Wahai Rabi', seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihatmu, niscaya beliau akan mencintaimu." Kenapa demikian? Karena ketika Rabi' nginjak usia 40 tahun, beliau membuat sebuah keputusan yang besar demi menyelamatkan sisa umurnya dari kelalaian dunia. Beliau mendatangi pandai besi dan memasang sebuah peti besi yang cukup besar. Peti itu ia letakkan di dalam rumahnya, lalu ia jadikan tempat bernaung untuk beribadah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan merenung atas segala dosa-dosa yang telah dia kerjakan. Setiap kali beliau merasakan ada kelalaian dalam dirinya, kelalaian dalam hatinya, maka beliau akan masuk ke dalam peti besi tersebut, menutup pintunya, lalu berkata kepada dirinya sendiri, "Wahai Rabi', seandainya engkau telah mati, niscaya engkau akan meminta dikembalikan ke dunia untuk beramal soleh. Nah sekarang engkau masih hidup dan berada di dalam kubur buatan ini. Maka keluarkanlah segala kemampuanmu

Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du faya ayyuhal hadirun ittaqullaha ta'ala wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, sebagai penutup khutbah yang singkat ini, mari kita sama-sama renungkan kembali bahwa usia bukanlah sekedar angka yang bertambah, tetapi ia adalah modal yang terus berkurang setiap detiknya mendekatkan

Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menerima amalan-amalan yang kita kerjakan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimish shalah.

set me up one when he went and tracked me down. Allah.

Ya, silang sholat Jumat ya dari Prosatore Berkwari dari Masjid Darussalam di Reremi Pemda. Kita kembali ya di Pro 4 RRI Manokwari. Kita juga akan membacakan sekelas info ya bahasa budaya di siang hari ini.

Ya, sebab kita akan ikuti ya, ada ikhlas ya, lagukan sekilas info buat sahabat budaya di siang hari ini. Ada tekan Bekasi ya, melakukan gratis bagi kucing peliharaan yang ada di Kabupaten Bekasi. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya menjaga kesehatan hewan dan juga meningkatkan jumlah atau populasi kucing di Kabupaten Bekasi. Kondisi tersebut ini dapat terjadi ketika pemilik tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan pakan serta perawatan hewan peliharanya. Pihaknya juga mengatakan kegiatan sterilisasi ini sendiri dilakukan di 3 pos kesehatan hewan milik Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi dan juga berlangsung dengan waktu yang berbeda-beda. Ia juga mengatakan pada setiap pelaksanaan sebanyak 50 pemilik kucing mendaftarkan hewan pemeliharaan untuk mengikuti sterilisasi, namun tidak seluruh kucingnya dapat menjalani tindakan tersebut karena harus memenuhi persyaratan kesehatan tertentu. Kegiatan sterilis ini mudah-mudahan tidak dapat menjadi salah satu upaya untuk mengurangi populasi kucing terlantar, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kesehatan dan juga kesejahteraan hewan, ujarnya untuk mengakhiri pembicaraan. Ya, sobat sekilas info ya, sobat budaya di siang hari ini.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh. Padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

Sejak kamu pergi, aku memutuskan hidup sendiri. Karena aku percaya tubuhmu memang mati, tapi cintamu tetap hidup untukku selamanya.

0: juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.

0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Anda. Menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini.

0: Bu Hasan, jangan bilang-bilang ya. Ini ada amplop isi sejumlah uang. Tolong bagi ke teman-temannya arisannya Bu Hasan. Tapi jangan lupa, nanti pilih saya ya.
1: Pak, kalau memang Bapak layak dipilih menjadi wakil untuk menyampaikan aspirasi kami, pasti kami pilih. Bukan karena uangnya. Tapi kalau Bapak enggak layak kami pilih, gimana? Gak bahaya, ta? Ikhlas uangnya ini tetap buat kami.
2: Wah, ya jangan kalau gitu. Sini, amplopnya enggak jadi aja.
1: Walah, piye toki?
3: Nah, ini baru keren. Berani.

Dan sebenarnya informasi ya, sebenarnya di siang hari ini ya, ada rangkaian acara irama ya. Satu dekade ini Irama Nusantara baru-baru ini menutupi tirai dalam sebuah acara penutupan yang istimewa di Museum Kebangkitan Nasional. Pada hari Minggu ya, tanggal 15 Agustus 2020, acara ini telah berlangsung selama sebulan penuh, mulai dari tanggal 16 Agustus tahun 2026, mencakup pameran arsip musik populer Indonesia dan juga festival musik. Ada juga untuk budaya, apresiasi budaya populer dan juga diskusi musik. Selama acara tersebut ya, ada pula juga diskusi dan juga membahas topik menarik terkait industri musik populer seperti menjaga arsip rekaman di masa lalu, kini dan yang akan datang. Untuk selain itu ya, sebab budaya untuk penutupan rangkaian irama ini, satu dekade Irama Nusantara juga menampilkan sejumlah penampilannya termasuk Batavia yang berkolaborasi dengan Faris dan juga Reza, rangkupan Noria atau juga Royce. Irama Nusantara ini sebuah yayasan nirlaba ya, yang didirikan pada tahun 2006, telah menjadi motor pengasipan digital musik populer Indonesia. Mereka telah berhasil ya mengasipkan 7.870 lirisan hingga saat ini yang berasal dari dekade 1920 sampai hingga 2000-an. Serta berbagai media ini, masa dan juga pustaka terkait industri musik populer Indonesia, semua arsip musik dan juga pustaka yang mereka miliki dapat diakses melalui situs mereka di www atau Irama Nusantara. Ya, sampai itu informasi ya, bahasa budaya di siang hari ini.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: RRI lewat RRI Net. Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Po dan seluruh pendengar dimanapun ada berada. Senang sekali hari ini, siang hari ini ya, di jam 13:11 waktu Indonesia Barat. Saya Yeskiel Nol kembali menyapa pendengar semua di Suara Budaya Nusantara, edisi Jumat 28 Agustus 2026. Dengan RRI Ambon dan RRI Jakarta membawakan tema Miama Tawahuk It dan Tenun Tanimbar. Merajut identitas dan menjaga warisan budaya bersama narasumber ada Bapak Jan Ateri sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus Forum Masyarakat Tanimbar Maluku atau FMTM ya Abang Po. Dan saya juga sudah terhubung dengan rekan saya di RRI Ambon ada Kakak Ati Manilet. Assalamualaikum Kakak Ati.
3: Waalaikumsalam Bang Noel.
2: Iya, gimana kabarnya siang hari ini?
3: Alhamdulillah, kabar baik.
2: Alhamdulillah.
3: Di Bon, ya, sudah jam 3:12.
2: Sudah sore ternyata ya.
3: Sore pastinya.
2: Oke.
3: Okay. Ya pastinya baru siang.
2: Baru siang, kita masih jam 13 ini iya, waktu Indonesia Barat. Di Ambon sendiri cuaca bagaimana belakangan ini?
3: Alhamdulillah di Ambon panas.
2: Panas cerah. Ya, cerah ya sama panas seperti sekali. Di Jakarta. Oke deh baik. Kak Ati, ini kita lagi
3: ya. Ya, kabar sendiri gimana?
2: Alhamdulillah sehat. Iya, baik. Okay. Iya, terima kasih Kak Ati. Kita tadi saya juga sempat menyebutkan mengenai tema pada siang hari ini, tapi mohon maaf kalau ada salah pengucapan ya. Boleh diulang Kak Ati untuk tema kita siang hari ini?
3: Iya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore waktu Indonesia Timur dan selamat siang waktu Indonesia Barat.
2: Iya.
3: Ya, jumpalah dengan kita dengan Katon di acara Suara Budaya Nusantara yang kali ini Ambon ya akan membawakan akan bercerita di sini dan kita kali ini kita akan bercerita terkait dengan topik yang sudah tadi Kak Noel sampaikan dan beta memperjelaskan lagi ya. Para sumber kita di sini sudah ada Pak Ian Teri ya. Dan topik di sore hari ini yakni Miama Tawahuk It dan Tenun Tanimbar merajuk identitas dan menjaga warisan budaya.
2: Iya, itu dia ya, tema untuk siang hari ini dan iya dengan ada narasumber ada Bapak Ian Ateri dan sudah hadir ya di studio ya.
3: Sudah hadir.
2: Oke, okay, baik.
3: Bapak Ian Ateri ini selaku Ketua Umum Dewan Pengurus Forum Masyarakat Tanimbar Maluku.
2: Oke, okay, baik, siap. Okay. Mungkin nanti untuk paruh waktu pertama kita pembahasan mengenai tema terlebih dahulu, baru nanti kita break lagu dan kita beri kesempatan juga nih untuk pendengar semua yang mau bertanya ya bisa melalui WhatsApp ataupun melalui telepon juga tapi nanti setelah break lagu. Mungkin sekarang bisa dilanjut dengan pemaparan materi dari narasumber Kak Ati.
3: Iya, dan narasumber sekaligus memperkenalkan narasumber.
2: Boleh, silakan.
3: Oke. Okay. Yeah. Saat ini sudah ada narasumber di Prompat dari Ambon ada Pak Ian langsung tidak buang-buang waktu kita langsung memperkenalkan. Selamat sore Pak Ian.
4: Ya, selamat sore Ibu.
3: Iya.
4: Peserta para pemirsa dimanapun Anda berada, bersama saya hari ini saya Jan Ateri selaku Ketua Umum Dewan Pengurus Forum Masyarakat Tanimbar Maluku FMTM.
3: Oke. Okay. Nah, kita

0: persatuan, penghormatan, serta ikatan persahabatan antar masyarakat. Okay. Ini yang sebenarnya momentum umum, ya? Ini perlu saya kasih tahu, okay, perlu klarifikasi itu, sebab mengapa saya katakan demikian? Karena pertama, itu semua para leluhur sejak dulu, mereka lebih mengakui tarian ini khusus dalam lingkup semua orang tua leluhur kita, mereka lebih mengenal tarian Tabarilah. Karena itu sudah disepakati dan itu menggunakan salah satu daerah di sana, bahasanya itu adalah bahasa Fordata. Jadi bahasa Fordata itu memang dia lebih cepat dimengerti, dan selama ini bahasa Fordata itu disepakati sebagai bahasa yang digunakan dalam semua tata krama adat yang ada di Kabupaten
1: Recording in progress.
0: Ya. Nah, itu tadi saya jelaskan bahwa untuk tarian ini sebenarnya tarian yang sakral.
2: Okay.
0: Untuk Nabarila ini tarian sakral.

0: tempat pemerintahan masing-masing desa. Nah itulah selalu digunakan. Dan ini bukan saja bukan baru, tetapi sudah mendunia. Ya, jadi semua kegiatan yang besar, event yang besar, itu selalu ditampilkan ini. Dan memang personilnya bukan cuma ini, tapi tergabung dalam komposisinya itu putra putri.
1: Semua kalangan atau usia yang maksudnya masih muda atau sudah tua atau masih yang ini. Ya. Ya. Membawakan tarian ini.
0: Ya, tarian ini memang dia untuk belakangan ini untuk antar masing-masing desa, katakanlah kegiatan adat, ini selalu diperuntukkan untuk orang tua.
1: Oh, orang tua.
0: Orang tua. Ya. Jadi ada perempuan maupun laki yang hadir untuk membawakan tarian ini.
1: Okay. Ya. Nah, biasa tarian Nabar Ila Ila ini Ila. Itu biasanya berapa banyak yang bawakan itu tarian itu? Maksudnya
0: personilnya
1: berapa banyak?
0: Itu memang lebih, bahkan kalau kemarin kalau kita ikut di event untuk Kabupaten Kepulauan Tanimbar zamannya mantan bupati kemarin Pak Petrus Fatalon, itu pernah dibuat 1000 lebih pendukung acara itu sendiri khusus untuk tarian ini. Dan itu memang sudah cukup masuk di media sosial dan itu memang sudah mendapat respon yang luar biasa dari semua netizen.
1: Nah, dari tarian kita beralih ke tenun. Karena ini kan dua satu topik tapi dua makna yang berbeda ya. Dari tarian ya ke tenun. Nah, bagaimana dengan tenun Tanimbar dalam kehidupan modern saat ini?
0: Ya. Kalau untuk ke tenun Tanimbar atau yang dikenal dengan nama Tais.
1: Oh, Tais.
0: Ya. Atau kain tradisional khas dari Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku, yang memiliki nilai sejarah, seni, dan filosofi mendalam bagi masyarakat setempat. Jadi itu memang kultur yang memang sudah dibawa seperti itu, sehingga sejarahnya memang tentunya inilah adalah merupakan nilai warisan yang diberikan oleh para leluhur. Ya, jadi pembuatan tenun itu sendiri sudah ada sejak turun temurun. Ya, jadi dan menyatu dengan kehidupan masyarakat adat yang dekat dengan alam saat itu.
1: Jadi tenun Tanimbar, tenun itu berarti umum juga ya di semua daerah Tanimbar itu.
0: Ya.
1: Atau ada tempat khusus yang untuk produksi tenun itu?
0: Ada tempat khusus yang produk. Jadi tidak semua desa bisa buat. Tidak semua desa bisa untuk di

0: bagian badan.
1: Oh,
0: kalau untuk wanita itu biasanya langsung pakai kain tenun itu untuk dari bagian dada sampai di bagian kaki.
1: Sampai
0: cuman untuk di bawah, lalu ada kain tenun khusus juga untuk bagian

0: sementara untuk menyampaikan pertanyaan, barangkali ada yang penasaran gitu ya, mengenai tarian dan juga tenun Tanimbar yang ada di Kepulauan Tanimbar ini. Jadi langsung aja buat Abang Po yang mau telepon di Ambon, berapa Kak Ati nomornya?
1: Ya, ya. Nomor telepon di Ambon 0911-311-544.
0: Baik.
1: Mau bergabung ya, silakan.
0: Silakan yang dari Ambon.
1: Di Ambon. Mm-hmm. Sekali lagi 0911-311-544. Ya.
0: Oke, baik. Terima kasih Kak Ati. Dan di Jakarta langsung saja Bang Po dari 0812-1124-928 atau di 0213504510. Dan jangan kemana-mana, tetap di Suara Budaya Nusantara.

0: Kak Ayu.
1: Ya,
0: Bayu dimasohi ya
1: nanti.
0: di mana nih?
1: Iya, masih masohi nih.
0: Masohi. Oke, siap. Lanjut.
1: Langsung dengan narasumbernya. Selamat sore, Pak.
2: Selamat sore, Mbak Ayu.
1: Ya, selamat
2: Kak
1: sore.
2: Bayu.
1: Kita dari Masohi, Maluku Tengah. Masing daerah punya KNT non khas tersendiri ya, Pak ya. Untuk Timbar sendiri gitu ya, kalau kita masih terlalu belum ini ya dengan KNT Timbar ini, walaupun kita ada di Maluku Tengah.

0: Itu melambangkan semangat juang, kejayaan, dan kemenangan. Nah, ciri khas berikutnya lagi adalah teragam hias lain seperti setiap goresan garis dan warna memiliki arti simbolis yang tersendiri yang berkaitan erat dengan penghormatan kepada leluhur dan alam, seperti di pusat pengrajin terkenal di beberapa desa, seperti di Desa Tumbur di Tanimbar Selatan, Somlaki. Ya.
1: Berarti jadi setiap lambang itu ada maknanya tersendiri ya. Nah, itu Ayus penjelasan yang sudah disampaikan oleh Pak Yan ya terkait dengan pertanyaan yang dari Ayu itu Kak Noel. Nah, ini di Ambon sudah ada nih, ada yang bergabung nih.
2: Ya, silakan.
1: Ya, kita sapa dulu ya
2: Kak Noel.
1: Iya. Ya, selamat sore.
3: Selamat siang menjelang sore bagian timur.
1: Iya.
3: Salam Nusantara, Kakak Ati.
1: Iya, selamat siang.
3: Tidak bertemu Kakak Ati dengan Cigur ya, Kakak Ati.
1: Cigur, bagaimana kabar Cigur?
3: Ya, ya. Terus sama Bang Noel ya, Bang Noel juga.
2: Iya, Cigur.
3: Abang kita ganteng nih, Bapak Yan Atteri.
0: Terima kasih ya.
3: Nanti gue memang temanya ini menarik sekali kalau waktunya memang aduh tuh nggak ini perempuan. Nyama tahu itu bahasanya ya tahu dan tenun Tanimbar atau merajut identitas dan menjaga warisan budaya. Memang sih saya juga punya Pak saya Pak saya lumayan sih saya dari Tanimbar itu bagus banget itu Pak. Apalagi enak deh kalau kalau ke Maluku ini lupa deh dengan budayanya apalagi kain-kain tenunnya. Nah, ciri khas dari karakteristik motif dan warnanya itu seperti apa Bapak Yan? Terus, nah pasti harganya nggak seberapa mahal ya Pak ya. Memang harganya itu ya cukup lah di bawah ada yang 100 apa yang rendah ya Pak itu rendahnya. Nah itu ada yang saya mau tanya Pak seperti apa ini tiga ya penggunaannya dalam pakaian ada seperti baju tebe, ada tebe kan itu untuk pria dan skatnya ya? Untuk wanita acara adat tarian tradisional hingga cenderamata itu kenegaraan. Nah itu baju tebe itu seperti apa Pak untuk namanya apa baju tebe? Nah itu aja pertanyaan dari Sudur ya Bapak Yan. Terima kasih banyak juga Kakak Ati.
1: Iya.
3: Ada rasa beta rasa semua rasa dan ke selamat siang
1: menjelang
3: sore bagian timur.
1: Siang.
2: Terima kasih banyak Cegu.
1: Iya, Cegu semangat sekali ya Kak Noel.
2: Iya, selalu kalau Cegu tuh pasti semangat Cegu, itu.
1: Cegu tuh pendengar setiap Prompat.
2: Betul. Iya, beliau mendengarkan di seluruh Indonesia Prompat pokoknya.
1: Betul.
2: Oke, baik silakan.
1: Ya, silakan Pak Yan.
2: Iya.
0: Terima kasih Ibu penanya tadi. Jadi tadi saya memang sudah jelaskan tadi bahwa kain tenun Tanimbar ini memang sudah mau dibilang mendunia ya. Sudah mendunia, jadi tingkat lokal sampai pada internasional sudah dikenal. Kemarin kami juga merasa bangga bahwa dalam momentum hari ulang tahun Provinsi Maluku yang ke-81, Bapak Gubernur Maluku bersama Ibu bisa berkenan memakai kain tenun Tanimbar. Ya, kain tenun Tanimbar sebagai simbol untuk mengikuti upacara hari ulang tahun kemarin. Dan itu menjadi kebanggaan tersendiri bagi kami, masyarakat Tanimbar. Karena apapun terjadi, bukan saja di tingkat daerah, tetapi pernah juga zaman pemerintahan Pak Jokowi kemarin, kain tenun Tanimbar juga dipakai oleh Presiden Pak Joko Widodo saat itu. Ya, nah dalam upacara adat.

0: Nah, dan memang sesuai dengan dinamika yang terjadi, memang tenun tanimbar ini sudah bukan barang baru, tapi memang sudah luar biasa dikenal. Pertunjukan seni budaya termasuk tarian-tarian nasional itu selalu digunakan. Jadi dalam festival budaya dan pameran untuk memperkenalkan identitas dan warisan budaya tanimbar itu selalu digunakan dan memang itu luar biasa, maupun dalam acara pemerintahan atau kegiatan resmi terutama yang bertema budaya daerah. Nah, perayaan Hari Besar Nasional seperti HUT yang tadi saya sampaikan, kemerdekaan RI, ketika menggunakan busana tanimbar oleh Pak Jokowi sebagai presiden waktu itu.
1: Ya,
0: jadi memang luar biasa, dan itu sudah menjadi hal yang memang perlu kita lestarikan, dan itu sudah kita kembangkan untuk generasi kita sekarang. Ya, sehingga budaya ini jangan sampai hilang. Sehingga kita lihat di muatan lokal untuk di masing-masing sekolah, khususnya di tanimbar, mereka sudah anak sekolah di tingkat SMU, mereka sudah disiapkan untuk itu.
1: Ya, nah, terkait dengan pertanyaan tadi dari Ciku, harga. Ini kan kalau kain tenun tanimbar itu kan kalau bahan dasar kalau yang asli itu kan dari benang tuh, dari kapas. Nah, itu mungkin agak susah itu dicari, dibuat, bagaimana sampai menjadi sebuah tenun tanimbar itu. Nah, harga kira-kira berapa kisaran harganya?
0: Kalau untuk yang itu asli benar itu untuk sekarang ini sudah tidak ada lagi. Sudah tidak ada, itu pintalan langsung dari orang tua-tua kita. Itu banyak dari luar, khususnya dari wartawan mancanegara, mereka juga ambil juga, dan masyarakat yang memang agak susah waktu itu, mereka menjual dengan kondisi apa adanya saat itu. Nah, sekarang yang ada itu memang sudah dibuat sesuai dengan kebutuhan modern sekarang, jadi memang itu bisa dilakukan, harganya itu secara bervariasi. Ya, jadi kalau misalnya saya pakai sekarang ini, untuk saya kalau pesan ke sana itu untuk ukuran jas itu saya bisa dapat lengkapnya itu kurang lebih hampir 2 juta. Dan itu tergantung juga dari motifnya. Kalau saya punya selera yang ini, berarti mereka akan buat sesuai dengan itu. Yang penting kita yang sebagai user, kita bisa kasih kira-kira motif yang mana. Dan itu mereka sudah siap untuk bisa kembangkan sesuai permintaan kita sebagai user.
2: Baik, terima kasih Pak Ian untuk jawabannya. Gimana Kak Ati, mohon maaf?
1: Iya, seperti begitu yang sudah disampaikan ya.
2: Baik, ini di Jakarta sudah ada WhatsApp yang masuk. Kita bacakan terlebih dahulu. Ada dari Mas Haris Prasetya Effendi di Yogyakarta. Pertanyaannya, bagaimana sistem waktu latihan tari Miyama Tawahuk It sebelum tanggal penampilannya? Lalu bagaimanakah ketentuan warna yang boleh dan tidak boleh untuk satu helai tenun tanimbar? Demikian, terima kasih. Baik, itu pertanyaannya Bapak Ian dan juga Kakak Ati, boleh langsung dijawab saja.
1: Ya, mungkin Pak Ian?
0: Ya.
1: Ya, oke, siap.
0: Jadi itu memang tadi saya jelaskan dari awal bahwa itu biasanya acara untuk penyambutan tamu atau acaranya itu tergantung. Ya, dari kondisinya, misalnya adat, berarti itu beda lagi. Tapi kalau penyambutan kadang-kadang itu sudah bervariasi sesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan sekarang.
2: Baik, tadi pertanyaan kedua dari Mas Haris juga mengenai bagaimana ketentuan warna yang boleh dan tidak boleh untuk satu helai tenun tanimbar.
0: Iya, baik. Memang itu tadi saya sudah jelaskan bahwa memang itu sudah tetap dibuat sesuai dengan pola tradisi awal.
2: Pola tradisi.
0: Itu tidak boleh melenceng dari situ. Ya. Jadi ada yang ada simbol untuk misalnya ada bendera, ada anak panah yang tadi saya sampaikan tadi, itu melambangkan kearifan kita di sana, bagaimana mempertahankan

0: bagaimana mempertahankan kita punya budaya itu, dan ada bendera juga yang melambangkan semangat dan kejayaan orang Tanimbar itu sendiri.
1: Oke, baik.
0: Siap, begitu, Pak.
1: Siap. Ya. Terima kasih banyak, Pak Yan. Ya. Dan ya. Kakak Ati, ini berhubung kita waktunya terbatas juga, dan di Jakarta sudah menunjukkan pukul 13.54 waktu Indonesia Barat ini. Jadi mungkin langsung saja untuk dari Bapak Yan untuk closing statement serta harapan kedepannya mengenai Miama Tawahuk It dan juga Tenun Tanimbar. Silakan, Pak Yan.
0: Ya. Yang pertama kami harapkan adalah momentum ini kita gunakan sebagai awal juga untuk kita lebih melestarikan budaya tradisi untuk tarian Tabarila'a yang memang tadi sampaikan bahwa itu sudah merupakan budaya leluhur kita yang harus kita lestarikan. Kemudian untuk Tenun Tanimbar itu sendiri, itu memang merupakan warisan leluhur yang memang kita perlu lestarikan, dan bukan saja untuk kita, tapi harus kita wariskan kepada generasi-generasi kita yang akan datang. Sebab itu merupakan identitas dan jati diri orang Tanimbar yang memang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, ya. Karena kadang-kadang pengaruh budaya asing ini juga bisa akan membuat kita sebagai orang daerah atau lokal bisa terpengaruh, dan kita bisa meninggalkan budaya kita sendiri. Nah, ini yang perlu kita jaga. Demikian.
1: Iya. Oke, baik. Terima kasih banyak, Pak Jan, untuk waktunya dan juga untuk materi mengenai budaya dan tradisi di Tanimbar gitu ya. Terima kasih banyak, Pak Jan, dan juga terima kasih banyak untuk Kakak Ati ya. Untuk kesempatannya di siang hari ini waktu Indonesia Barat, tentunya di Suara Budaya Nusantara. Sukses selalu untuk kita semua, sukses buat Pak Jan dan juga sukses buat Kakak Ati tentunya.
0: Terima kasih.
2: Terima kasih, Noer.
1: Baik, oke. Okay. Abang Po dan pendengar semuanya yang ada di Nusantara, itu dia tadi ya. Satu segmen mengenai Suara Budaya Nusantara edisi kali ini tentang Miama Tawahuk It dan juga Tenun Tanimbar, merajut identitas dan menjaga warisan budaya. Saya Yeskiel Noel pamit izin undur diri dan sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara berikutnya.
3: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Sudah ikuti acara siaran budaya Nusantara ya dari Perempat Jakarta. Kita kembali di Perempat RRI Manokwari. Kita akan kasih sekelas info ya bahasa budaya di sore hari ini.

Ya sebenarnya itu sekilas info ya, misalnya di sore hari ini ya, ada Kementerian Lingkungan ya, Hidup atau KLH, menunjukkan ratusan pengawasan lingkungan hidup untuk memeriksa 42 perusahaan terkait kebakaran hutan dan juga lahan. Pemeriksaan ini dilakukan terhadap perusahaan yang terindikasi berkaitan dengan titik kebakaran di sejumlah wilayah Sumatera dan juga Kalimantan. Langkah tersebut ini merupakan instruksi Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat untuk memastikan setiap kejadian ditelusuri secara menyeluruh. Pemeriksaan ini meliputi sumber api, luaskan lahan, terdampak, serta tanggung jawab perusahaan dalam mencegah dan juga menanggulangi kebakaran. KLH ini juga memastikan perusahaan menjalankan kewajiban pencegahan dan juga menanggulangi atau sesuai ketentuan. Jika untuk ditemukan ya indikasi ini pelanggaran yang menyebabkan kebakaran dan juga kerusakan lingkungan. Pemeriksaan ini dilakukan berdasarkan fakta lapangan, data pendukung ini hasil analisis dan juga ketentuan hukum yang berlaku. Hasil pemeriksaan ini akan menjadi bahan KLH menentukan langkah selanjutnya terhadap perusahaan yang terbukti melanggar. Ya, seperti itu sekilas info ya, Bos Daya di sore hari ini.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Udah yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: Ya, tidak, aku mau yang ini saja. Jangan.
1: Aduh, jadi menyesalkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
3: Sembilan puluh enam koma tujuh megahertz, Suara Budaya Manokwari.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung

0: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
1: 96,7 MHz, Suara Budaya Manokwari.

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

0: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang punya panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau adalah zat yang tidak akan mengingkari janji.

Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini, meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

96.7 MHz perempat suara budaya Manokwari pukul 19:15 waktu Indonesia Timur. Showi Kasumasa malam baik untuk semua. Terima kasih sahabat dengar, sahabat budaya masih tetap setia di Pro 4 RRI Manokwari, dan Lita kembali menemani dong semua sampai dengan pukul 12 malam nanti ya, dengan berbagai sajian lagu-lagu terbaik yang sudah kami pilihkan untuk semua sahabat dengar, sahabat budaya dong semua. Buat Bapak DMO yang ada di seputaran Amban ya, Petrus Kaviar, selamat malam bersama keluarga tercinta. Tuhan memberkati selalu, dan semua sahabat dengar yang mungkin baru saja bergabung dengan kita di Pro 4 juga, malam baik Showi, Showi untuk dorang semuanya.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan,

0: baju kalian produk apa? Mahal gak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.

0: Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program makan bergizi gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.
1: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transfer lah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu.

Menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa

sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.

Teman berdua, ada bulan yang lebih menyeramkan dari bulan Halloween, yaitu bulan pemilu. Kalau bulan Halloween banyak hantu, pas bulan pemilu banyak hoax yang gentayangan. Ngeri kan? Biar kamu gak dihantuin dan kerasukan sama hoax, ada beberapa cara nih yang bisa kamu terapin. Di antaranya adalah rukiah mandiri. Gak segitunya juga dong. Yang pertama, jangan terpancing berita sensasional. Verifikasi sumber berita, cek keaslian berita, dan hindari share informasi yang belum jelas kebenarannya. Atau kalau kamu mau cek berita yang valid, bisa ke rri.co.id aja. Yuk, jadi pemilih yang cerdas bersama RRI, kanal

Tuban adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana, bahkan sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Ronggolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.

Pada zaman dahulu kala, di kawasan Marga Bengkulah yang sekarang menjadi daerah Kecamatan Tanjung Lubu, terdapat sebuah kerajaan kecil yang dipimpin oleh seorang raja yang arif lagi bijaksana, bernama Raja Awang. Raja Awang mempunyai permaisuri bernama Putri Rajeda, berasal dari daerah Sugiwaras dan berketurunan Arab. Dalam kesehariannya, kondisi kerajaan terasa damai dan tentram. Banyak kerajaan kecil lainnya yang bergabung dengan pemerintahannya. Hasil pertanian dan perkebunan dari wilayah kekuasaan Raja Awang banyak dibawa keluar kerajaan hingga ke kawasan tanah Palembang, sehingga rakyat terjamin sejahtera.

0: Ini harus aku lakukan demi kejayaan dan keberlangsungan tahta kerajaan ini.
1: Wahai Kakanda, ada apa gerangan dengan Kakanda? Sepertinya Kakanda sedang kebingungan.
0: Benar, Adinda. Saya memang sedang kebingungan.
1: Ada masalah apa, Kakanda? Ada baiknya Kakanda bercerita kepada Adinda.
0: Begini, Adinda. Usia kita

0: dan berangkat senja. Tak lama lagi kita akan meninggalkan dunia ini. Lalu kepada siapa saya harus mewarisi tahta kerajaan ini?
1: Kakanda tak perlu bingung. Untuk memikirkan hal ihwan ini, Pangeran Tapalanang yang pantas menggantikan posisi Kakanda sebagai pewaris kerajaan ini.
0: Pangeran Tapalanang. Mainang.
2: Iya, Yang Mulia Raja.
0: Panggilkan Pangeran Tapalanang ke sini.
2: Baiklah, Yang Mulia Raja.
3: Raja Awang dalam pernikahannya dengan Putri Rajeda dikaruniai seorang putra yang bergelar Pangeran. Karena dia adalah pewaris tahta kerajaan, sang pangeran diberi nama Pangeran Tapalanang.
4: Hormat saya, Ayahanda. Ada apa gerangan Ayahanda memanggil saya?
0: Begini anakku Pangeran Tapalanang. Kau tahu, ayah ini sudah tua. Tak lama lagi ayah sudah pasti tiada. Ayah kira, kamulah yang pantas menggantikan ayah sebagai raja dan pewaris takhta di kerajaan ini.
4: Amanat mulia yang ayah berikan akan saya lakukan dengan sebaik-baiknya.
0: Baiklah kalau begitu. Ayah ingin mengajak kamu berburu binatang di hutan. Bagaimana? Ah, Adinda. Saya akan pergi ke hutan mengajak Tapalanang untuk berburu binatang.
1: Baiklah kalau begitu. Hati-hati di jalan, Kakanda.
3: Suatu hari, Putri Rajeda memanggil Inang Pengasuh untuk membicarakan hal ihwal yang saat itu merasuki dirinya. Permaisuri menderita suatu penyakit di mana penyakit yang dideritanya semakin hari semakin bertambah parah. Suatu hari, dari istana berdatangan bebunyian telukup atau bunyi pertanda bahwa di istana telah terjadi sesuatu musibah. Ternyata sang permaisuri telah meninggal dunia. Semua merasa sedih dan terharu karena telah kehilangan seorang ibu yang baik, ramah dan pengasih sesama rakyat.
5: Tapalanang, tak pantasnya dikau duduk di kursi itu. Yang seharusnya mendapatkan tahta kerajaan itu aku. Lihat saja dikau, aku akan mencari jalan keluar bagaimana untuk mengusirnya dari kerajaan ini.
3: Hari berganti bulan, bulan berganti tahun, dan tahun pun silih berganti. Suatu hari, Solim, putra Tirip, merasa iri melihat Pangeran Tapalanang menggantikan kedudukan ayahnya sebagai raja. Dan dia pun mulai menyusun strategi untuk memfitnah Pangeran Tapalanang. Dia mengatakan kepada sang raja bahwa sang Pangeran Tapalanang telah berbuat mesum dengan perempuan anak petani di luar istana. Padahal sang pangeran tidak pernah keluar istana semenjak ibundanya meninggal dunia.
5: Ayahanda, ternyata Kakanda Tapalanang sudah berbuat zina. Dia telah mengotori marwah nama besar kerajaan ini.
0: Jangan asal ngomong di kau putraku. Kalau kau tidak ada bukti, itu namanya dirimu telah memfitnah. Ingat Solim, berat hukumannya di kerajaan ini kalau memfitnah.
5: Tidak Ayahanda, Ananda tidak memfitnah. Ananda Solim membawa barang buktinya. Ini Ayahanda, kain yang dipakai wanita kampung itu penuh dengan bercak darah bekas perzinaan dengan Kanda Tapalanang.
0: Itu belum cukup bukti yang kau bawa, Solim. Bisa saja itu darah hewan yang menempel di pakaian wanita.
5: Ananda membawa saksi hidupnya. Dialah orang tua si wanita yang sudah membenarkan kejadian itu, Ayahanda.
3: Melihat kenyataan itu, sang raja yang selama ini dikenal bijak dan arif berubah menjadi sangat murka. Dengan kasar dan kejam dia menyiksa putra kandungnya. Bahkan dia mengusirnya keluar meninggalkan istana.
0: Tapalanang, kau bukan anakku lagi, Tapalanang. Pergi kau dari kerajaan ini.
6: tuanku, janganlah terlalu menghukum Pangeran Tapalana. Dia masih muda, tuanku. Belum bisa keluar kerajaan sendiri. Mohon diringankan hukumannya, tuanku.
4: Biarlah, Mak Inang. Tapalana menerima hukuman ini, walau diriku tidak mengakui telah berbuat seperti apa yang dituduhkan Adinda Solim.
7: Sudah aku bilang, Tapalana, keluar dari kerajaan ini. Jangan kau berdalih ataupun menyangkal perkataanku.
4: Baiklah, Ayahanda. Walaupun Ananda tak bersalah, Anda terima perintah Ayahanda.
6: Mak, Tapalanang, hati-hati kau di jalan, Tapalanang.
3: Lalu sang pangeran mengembara, entah kemana dia akan pergi. Berhari-hari dia menelusuri hutan belukar. Akhirnya dia singgah pada sebuah talang yang sekarang disebut dengan daerah Talang Pangeran. Di daerah tersebut, sang pangeran masih damai, hidup sendiri, karena dalam istana, dia selalu bermain dengan berbagai jenis hewan. Maka sang pangeran tidak merasakan kesepian, karena banyak hewan yang hidup di sekelilingnya. Suatu hari, ia berjalan meninggalkan talang tersebut untuk mencari daerah baru, mencari tahu daerah lain yang dianggapnya dapat memberikan kehidupan yang lebih layak. Setelah melewati perjalanan yang jauh, sang pangeran kehujanan tiba di sebuah kawasan rawa. Di sana, dia melihat ada sebuah gubuk, lalu berteduhlah dia pada gubuk tersebut. Gubuk ini dihuni oleh seorang wanita yang dianggapnya aneh. Karena setiap dia mendekati gubuk tersebut, sang penghuninya tidak pernah menampakkan wajahnya. Di mana wajah itu selalu ditutupi dengan rambut yang tebal dan panjang hingga ke tanah.
8: Siapakah di sana? Hei, siapakah gerangan di sana?
9: Jangan mendekat, aku tidak mau kau melihatku.
8: Saya tidak ada niat jahat.
9: Saya mohon, jangan mendekat.
8: Saya tidak ada maksud apa-apa. Ceritakan apa yang terjadi. Mengapa kamu berada di sini?
9: Saya bilang, jangan mendekat. Jangan mendekat.

0: kamu. Sebelum kita menikah, ada baiknya saya mengenal nama kamu.
1: Saya bernama Putri Gelam.
2: Sejak itulah Pangeran Tapalandeng dan Putri Gelam mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga bahagia. Dari hasil perkawinan mereka dikaruniai anak.
1: Ternyata hasil kebun kita berlimpah, Kanda. Ini semua berkat doa dan kesuburan tanah di sini.
0: Iya, Dinda. Tapi, wahai istriku, coba kamu lihat batok kelapa yang berisi air ini.
1: Kanda, suamiku. Ternyata wajahku telah berubah menjadi cantik jelita. Oh, terima kasih Tuhan telah mengembalikan karuniamu padaku. Ini berkat doamu, Kakanda. Terima kasih karena Kakanda jualah yang bisa merubah saya seperti semula.
2: Tiba-tiba, datanglah segerombolan perampok untuk merampas semua hasil kebun yang berada di bawah gubuk mereka.
3: Serahkan semua harta kalian dan hasil perkebunan kalian. Hei kalian, anak buahku, ambil semua hewan yang ada. Uras habis harta mereka.
4: Siapa kalian?
3: Kamu tidak perlu tahu siapa saya. Yang jelas, kalau kalian ingin anak kalian selamat, serahkan hasil kebun kalian yang kalian sembunyikan.
5: Kami ini adalah para perampok sadis.
4: Dasar kalian, perampok yang durjana. Aku tidak akan menyerahkan hasil kebun kami. Dan saya juga tidak akan membiarkan buah hati kami mati di tangan kalian.
5: Kau lihat ini anakmu. Anakmu sudah kami bunuh.
4: Tidak! Manusia yang tidak memiliki hati nurani, terimalah ini golokku.
6: Mati kau! Mati kau!
0: Anakku, bangun nak. Anakku, kenapa kau tidak bangun nak? Aku ayah yang tidak bisa menjagamu.
1: Suamiku, berhentilah untuk menangis. Air matamu membanjiri tanah ini.
0: Aku tidak bisa menjagamu nak. Maafkan ayahmu nak.
2: Pangeran terhuyung ke sana kemari sambil menjerit dan akhirnya ia tersungkur pada tanah bekas kubangan hewan. Tangisnya kian menjadi, air mata yang mengucur tiada henti menggenangi tanah berlubang bekas kubangan hewan tersebut di mana tempat dia tersungkur. Lama-lama kian membanjiri dan menenggelamkannya. Saat itu tubuh sang pangeran hanya terlihat bagian kepalanya saja. Saat itu istrinya berupaya untuk menarik rambut suaminya, namun seakan ada magnet yang menyeret tubuh pangeran hingga terhisap di dalam genangan air yang kian membesar tersebut. Dan Putri Gelam pun terlempar dan tersangkut pada pepohonan. Suatu keajaiban pun terjadi. Kubangan hewan itu meluas hingga membentuk sebuah danau. Dan muncullah sosok yang menjelma seekor ikan besar sebagai jelmaan dari tubuh sang pangeran. Sementara sosok Putri Gelam yang tersangkut di pepohonan menjelma sebagai seekor burung putih berleher panjang. Tahun terus berganti. Setiap bulan purnama terjadilah pertemuan antara seekor ikan besar dan seekor burung putih di tepian danau tersebut. Setiap habis bulan purnama pulalah, lalu selalu terdapat hamparan telur burung yang kemudian jadi santapan para pemancing. Semenjak saat itu, semenjak adanya danau tersebut, warga kampung sekitar menamakan danau itu dengan sebutan Danau Teluk Gelam. Danau adalah jelmaan dari kubangan yang dikenangi air mata dari sang pangeran. Sedangkan teluk adalah kata dari telur pangeran.

gelang adalah nama burung jelmaan dari si putri gelang. Sampai saat ini, danau tersebut identik dengan sebutan Danau Teluk.

0: Papeda adalah makanan berupa bubur sagu khas Maluku dan Papua yang biasanya disajikan dengan ikan tongkol atau mubara yang dibumbui dengan kunyit. Papeda berwarna putih dan bertekstur lengket yang menyerupai lem dengan rasa yang tawar. Papeda merupakan makanan yang kaya serat, rendah kolesterol, dan cukup bernutrisi.
1: Putriku, kau mendapatkan lamaran dari beberapa pangeran kerajaan, dan pilihanmu akan menjadi pemimpin di kerajaan ini selanjutnya.
2: Saran bunda, pilih saja pangeran kerajaan angkasa.
1: Hei, permaisuri, jangan kerajaan angkasa. Yang bagus itu pangeran antariksa.
2: Dia tidak punya karisma.
1: Tapi kemarin dia memberi upeti yang besar loh untuk lamaran ini.
2: Itu money politik namanya.
1: Loh, apa salahnya?
3: Cukup ayah, bunda. Kita hanya menjalankan tanggung jawab demokrasi sesuai amanah undang-undang di kerajaan ini. Sama seperti pemilu di negara kita, pilihan itu berasal dari hati nurani. Jangan karena perbedaan pilihan, kita jadi terpecah belah.
2: Kau benar, putriku. Seharusnya kami menghargai perbedaan itu. Kalau begitu, siapa yang kau pilih?
3: Aku mau pilih Pangeran Kodok.

Oke, 96.7 MHz Prambat, suara Budaya Manokwari, sudah 38 menit lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk sahabat dengar, sahabat Budaya dan semua yang masih stay tune di Prambat RRI Manokwari. Mudah-mudahan malam hari ini dong semua dalam keadaan baik dan tetap bersemangat mungkin melakukan berbagai aktivitas atau bersantai dan juga menikmati suasana di Kota Manokwari. Semoga menjadi bagian tersendiri yang membahagiakan teman-teman sahabat Bedidung semua. Lita masih terus menemani sahabat Bedidung semua dengan serangkaian lagu-lagu yang sudah dipilihkan untuk pendengar sahabat budaya di seputaran Kota Manokwari, bahkan di mana saja dong berada. 96.7 MHz Pro 4 Suara Budaya Manokwari.

Pukul 21 lebih 6 menit waktu Indonesia Timur Show Ika Sumasa. Untuk dong semua yang masih stay di Pro 4 Suara Budaya Manokwari, teman-teman semuanya, selamat malam. Saya Jay dari Medikan Melapan, The Yohanes, saya juga Black Skater. Selamat malam untuk kami semuanya. Olan juga, terima kasih. Selamat malam. Kita masih menghadirkan serangkaian lagu-lagu untuk menemani dong punya suasana malam. Kita harapkan dapat menghibur teman-teman dan juga sahabat budaya yang masih tetap stay bersama Lita di Pro 4 Suara Budaya Manokwari. Buat Dedi yang baru bergabung, selamat malam Dedi, selamat bertugas, God bless. Dan okay, next lagu berikutnya hadir untuk menemani dong punya suasana malam. Selamat berapa aja buat kamu semuanya. Semoga serangkaian lagu-lagu yang hadir dari Pro 4 bisa memberikan nuansa tersendiri untuk kamu yang sedang disibukkan berbagai aktivitas atau sekedar bersantai.

0: Mora, laporan bulanan udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, desain flyer kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
4: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking, nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.

0: sebab gampang buat tu. Bapa orang di situ batu kadera di situ. Ya, nubat banyak.
1: Batu banyak.

0: Nah, itu bagus.
1: Bagus. Berat banget itu.
2: Ini Mas kopinya. Kayaknya kok ngobrolnya seru banget ya, Mas.
3: Iya, dong. Ini loh, Mbak cantik. Masa pilihannya Rifki ini partainya.
4: Weh, tapi ape? Tapi bagus itu.
5: Alah, pilihan kalian aja enggak masuk akal.
2: Sudah. Pilihan kalian boleh beda, tapi jangan saling mencela. Buat mas-masnya ganteng ini, aku punya pantun.
3: Oh, boleh.
2: Ke Ternatai.
3: Ojo grogi to, Mbak.
1: Kita udah siap-siap cangkok.
2: Bukan, maksudnya beli Teratai ke Ternate.
3: Cakep.
2: Meski beda partai, kita harus

Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu mirip dengan tanaman jahe.

0: Pendengar, seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi diteror penagih hutang pinjol ilegal.
1: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector, salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah dan harus mengembalikan 18 juta lebih.
2: OS, 36 tahun, warga perumahan Patimura, Tulung Agung, Jawa Timur, tewas bunuh diri diduga depresi dengan tagihan pinjaman online yang mencapai belasan juta rupiah.
3: Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pinjol, jangan coba-coba.

0: itu bagus.
1: Bagus. Berat banget itu.
2: Ini Mas kopinya. Kayaknya kok ngobrolnya seru banget ya Mas.
3: Iya dong. Ini loh Mbak Cantik. Masa pilihannya Rifki ini partainya.
4: Weh, tapi ape? Tapi bagus itu.
5: Alah, pilihan kalian aja gak masuk akal.
2: Sudah, pilihan kalian boleh beda. Tapi jangan saling mencela. Buat mas-masnya ganteng ini, aku punya pantun.
3: Oh, boleh ya?
2: Ke Ternatai.
3: Ojo grogi to, Mbak.
1: Kita udah siap-siap cangkok.
2: Bukan, maksudnya beli Ternatai ke Ternate.
5: Cakep.

Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama, satu untuk bangsa Indonesia, satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu nggak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi nggak teliti. Nggak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepat cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah nggak kehitung, Pak. Yang masih hidup, banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.

Tahukah kamu? Strintil adalah tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Strintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan strintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas strintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari yang berada di lereng Gunung Sumbing, serta daerah Kwadungan dan Bansari yang berada di lereng Gunung Sindoro.

0: Dibeli. Obat batuk.
1: Jual obat batuk, tapi yang jual batuk-batuk.
2: Dibeli. Obat kulit. Mengobati segala penyakit kulit.
1: Ini lagi jual obat kulit, tapi yang jual garuk-garuk. Panuan lagi.
3: Hati-hati dengan janji palsu, apalagi menjelang pemilu. Cek dulu pilihanmu untuk Indonesia.

Noken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari serat kulit kayu. Sama dengan tas pada umumnya, tas ini digunakan untuk membawa barang-barang kebutuhan sehari-hari.

0: Ih, siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta rupiah.
0: Ih, pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai.

0: terlambat loh.
1: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya.
0: Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga, kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
1: Iya, ribet amat sih.
0: Eh, jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
1: Oh, gitu ya? Nggak kepikiran sih selama ini.
0: Kamu tahu tidak? Ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat konsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik.

0: gampang batu tinggi. Batu apa yang orang di situ? Batu kadera di situ. Ya, nubat panjang.
1: Batu banyak.

Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dalam bahasa Latin.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita,

Pendengar sahabat Buria, di mana saja dorang berada, satu Norman S dari John Wafu dengan buah hati gue di Manoko Ari sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di edisi malam hari ini. Begini Lita yang bertugas di Depart ketiga pamit undur diri dari ruang dengar Anda.

pendengar sebangsa dan setanah air di mana saja Anda dapat mendengarkan siaran kami dengan diiringi irama lagu ini. Maka usailah sudah tugas kami mengantarkan berbagai rangkaian acara siaran untuk Anda di sepanjang hari ini. Kita berpisah dengan harapan semua kembali di siaran esok pagi pada pukul 4:57 waktu Indonesia Timur lewat pemancar FM frekuensi 96.7 MHz. Segenap kru kerabat kerja yang bertugas di malam hari ini, saya penyiar Anda Yulita Gray, Bung Henry Suwendra selaku operator, rekan-rekan yang ada di pemancar Remi dan juga pemancar Maribi mengucapkan

0: dari timur Indonesia. Suara dari Tanah Arfak menggema ke seluruh Nusantara.
1: Inilah program yang menyatukan keberagaman dalam satu suara. Kita Indonesia. Versi spesial dari Pro 4 RRI Manokwari 96.7 FM.

0: Saya orang biak.
1: Kaula Madura.
2: Didif Arfak.
3: Togi kak.
4: Kulot yang Jawi.
5: Kita orang Sangir.
6: Nyaku Tuama.
7: Saya orang Batak.
8: Saya umpai wondamoy pak.
9: Ayah Lapi Robiaki.
10: Saya Amarai dari Ansus.
0: Beda suku, beda budaya, tapi tong tetap satu jiwa.
7: Bersama Perompak, kau bisa dengar cerita, inspirasi, dan semangat kebangsaan dari Kota Injil Manokwari, Papua Barat, yang bikin kau bangga jadi anak Indonesia.
2: Ayo dengarkan program kita Indonesia, hanya di Pro 4 Suara Budaya Manokwari.
11: Dari Manokwari, Papua Barat, Suara Indonesia Bersatu.

0: வரமுடைய மனப்பார்வை.
1: Shalom, inilah siraman rohani bersama Evangelis Martinus Padua. Pembacaan firman Tuhan pada saat ini tertulis di Injil Matius 16 ayat 24-25. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Bapa di surga karena kami masih hidup dan sehat. Oleh sebab itu Bapa, saat ini hamba-Mu mau membaca firman-Mu, Matius 16 ayat 24-25, dan menyampaikan firman Tuhan kepada umat-Mu. Hamba berdoa Roh Kudus siapkan hati mereka sebagai tanah yang subur, sehingga benih-benih firman-Mu yang hamba tabur ini jatuh tumbuh dan berbuah dalam kehidupan mereka. Berikan hikmat kepada hamba untuk menyampaikan firman-Mu. Berilah suara yang baik sehingga orang yang mendengar, mereka mendengar dengan jelas. Juga berikan hikmat kepada hamba untuk menjelaskan firman-Mu. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin. Matius 16 ayat 24-25. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Tema renungan kita, bayar harga untuk duduk di takhtanya. Kitab suci memberi kesaksian bahwa Tuhan Yesus dan murid-muridnya bayar harga untuk duduk di takhtanya. Matius 19 ayat 28. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di takhta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Jadi pendengar yang diberkati Tuhan, inilah bermacam-macam harga yang mereka harus bayar untuk duduk di takhta-takhta itu, yaitu satu, Yesus dipaku di kayu salib, menderita sampai mati. Itulah harga yang Tuhan Yesus bayar untuk duduk di takhta kemuliaannya. Matius 27 ayat 50. 2. Petrus disalib secara huruf X, menderita sampai mati. Itulah harga yang Petrus bayar untuk duduk di takhtanya. Pendengar yang diberkati Tuhan, Petrus ini menyaksikan nama Yesus karena dia mendengar Tuhan Yesus berkata kepadanya, berkata kepada mereka, setiap barang siapa yang mau menyelamatkan nyawanya akan kehilangan nyawa. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Jadi Petrus menyaksikan nama Yesus dengan penuh keberanian. Oleh sebab itu, tentara-tentara Roma tangkap dia dan mereka mau salibkan dia. Tetapi Petrus minta kepada tentara-tentara Roma dan dia berkata, saya ini tidak sama seperti guruku. Oleh sebab itu salibkan saya, tetapi kepala saya ke bawah dan kaki saya ke atas. Oleh sebab itu mereka menyalibkan secara huruf X. Dia menderita sampai mati. Itulah harga yang Petrus bayar untuk duduk di takhtanya. 3. Andreas juga disalib secara huruf X di Patras Yunani. Itulah harga yang Andreas bayar untuk duduk di takhtanya. 4. Yakobus anak Alfeus, pemimpin gereja di Yerusalem, dibuang di bubungan bacuci ke bawah. Belum mati dipukuli dengan tongkat sampai mati. Itulah harga yang Yakobus bayar untuk duduk di takhtanya. 5. Filipus disalibkan tetapi sambil berkhotbah sampai mati di kayu salib. Itulah harga yang Filipus bayar untuk duduk di takhtanya. 6. Bartolomeus dikuliti sampai mati dengan cambuk sampai mati di Armenia. Itulah harga yang Bartolomeus bayar untuk duduk di takhtanya. 7. Thomas ditombak di India sampai mati. Itulah harga yang Thomas bayar untuk duduk di takhtanya. 8. Matius dipedan di Ethiopia sampai mati. Itulah harga yang Matius bayar untuk duduk di takhtanya. 9. Tadeus juga mati. Itulah harga yang Tadeus bayar untuk duduk di takhtanya. 10. Simon orang Zelot meminta untuk dipenggal mengikuti iman Yakobus. Itulah harga yang Simon orang Zelot bayar untuk duduk di takhtanya. 11. Yohanes digoreng di minyak kuali yang mendidih, tetapi mujizat terjadi sehingga mati dengan tenang. Itulah harga yang Yohanes bayar untuk duduk di takhtanya. Yang ke-12, Yudas Iskariot mati gantung diri, jatuh perutnya terbelah. Kematiannya Yudas Iskariot ini itu bukan harga yang dia bayar untuk duduk di takhtanya. Tetapi kematian Yudas Iskariot ini, dia mati karena dia mengkhianati gurunya. Sehingga kematiannya ialah dia gantung dirinya sendiri, jatuh dan perutnya terbelah. Itulah harga yang dia bayar untuk pengkhianatannya. Pertanyaan bagi kita, dosa apa yang dibuat Yudas Iskariot sehingga kehilangan takhtanya? Ini dosa yang dibuatnya. 1. Mengkhianati Tuhan Yesus gurunya, yaitu dia jual Tuhan Yesus kepada imam-imam dengan 30 keping perak. 2. Mencuri uang persembahan. Dia adalah bendahara. Oleh sebab itu setiap hari ini, setiap waktu dia ambil uang persembahan itu dengan diam-diam untuk belanja makan dan minum untuk dirinya sendiri. Oleh sebab itu pada akhirnya dia mengkhianati gurunya sehingga kehilangan takhtanya. Itulah riwayat daripada ke-12 murid Tuhan Yesus yang mengikuti Yesus. 11 murid itu, mereka semua mati dengan cara-cara yang tadi hamba sampaikan kepada umat Tuhan. Bahwa 11 murid itu mendengar dengan tenang pada saat Yesus berkata kepada mereka, barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan memperoleh nyawanya. Oleh sebab itu mereka bersaksi sampai mereka mau ditangkap, mau dibunuh, tidak takut kepada kematian. Tetapi mereka menyerahkan diri mereka untuk mati karena perkataan dari gurunya. Oleh sebab itu 11 murid lolos dan bayar harga untuk duduk di takhtanya. 1 gagal untuk duduk di takhtanya, yaitu Yudas Iskariot pengkhianat itu. Jadi pendengar yang diberkati Tuhan, kalau kita menjadi pengikut Tuhan Yesus, keselamatan masuk surga itu sudah pasti. Kisah para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi mengkhianati Tuhan Yesus, tidak percaya kepadanya, maka engkau sendiri yang membinasakan dirimu seperti Judas Iskariot. Jadi khusus kita di tanah Papua ini, pendengar yang diberkati Tuhan, pribadi Tuhan Yesus datang kepada kita di tanah Papua ini dengan nama Yawinus Yadro, itu dalam bahasa Biak. Jadi bahasa Ibraninya Tuhan Yesus dijuluki dengan nama Immanuel. Immanuel itu artinya Yahweh menyertai kita, Tuhan menyertai kita. Dalam bahasa Biak, Yawinus Yadro artinya Tuhan menyertai kita. Oleh sebab itu Tuhan ada di tanah ini bagi kita pada 2000 atau ribuan tahun yang lalu. Matius 1 ayat 23 berkata begini, sesungguhnya anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Yahweh menyertai kita, Tuhan menyertai kita, Allah menyertai kita, Yahweh Nusyado menyertai kita. Jadi singkat kata, Tuhan Yesus tinggal bersama-sama kita di tanah Papua ini. Jadi jaminan keselamatan orang Papua yang percaya kepada Tuhan Yesus itu sudah pasti. Oleh sebab itu, Yesus alias Yahweh Nusyado berkata kepada murid-murid Yohanes Pembaptis seperti Matius 11 ayat 6, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Jadi perkataan ini juga pasti dikatakan oleh Yahweh Nusyado kepada kita orang Papua, bahwa berbahagialah orang yang tidak kecewa dan menolak aku. Oleh sebab itu, sebaliknya, kalau engkau percaya kepada Tuhan Yesus yang kami beritakan ini, maka Roma 10 ayat 15 berkata begini, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Ketika Rasul Paulus sampai di Roma, Rasul Paulus yang mengatakan kata-kata ini. Dia katakan kepada orang-orang Roma, bagi mereka yang menerima dia, dia katakan seperti tadi. Roma 10:15, Rasul Paulus katakan kepada mereka, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Dikatakan kepada dirinya, sebab kabar apa yang Tuhan Yesus bawa? Kabar apakah yang dibawa oleh Rasul Paulus? Kabarnya ialah membawa nama Yesus. Injil itu adalah Yesus. Jadi dia katakan kepada orang-orang Roma, kalau mereka menerima dia dengan baik, mereka menerima dia dengan hormat, mereka percaya kepada kabar yang dia bawa, mereka percaya kepada Tuhan Yesus yang dia bawa, maka mereka akan diberkati, anak-anak mereka diberkati, tanah mereka diberkati, pemerintahan mereka diberkati, apa saja yang mereka kerjakan diberkati. Karena Yesus itu Tuhan yang di surga, yang turun jadi manusia di bumi ini. Jadi percaya kepadanya, maka engkau dan seisi rumahmu diberkati. Oleh sebab itu, saya juga datang lewat renungan ini dan sampaikan kepada umat Tuhan, mereka yang mendengar firman ini, bersukacita menyambut nama ini, nama Yesus ini. Maka engkau diberkati, anak-anakmu diberkati, pekerjaanmu diberkati, proyek-proyekmu diberkati, engkau yang di bank diberkati, engkau yang sebagai dokter diberkati, engkau sebagai guru diberkati, engkau sebagai gubernur diberkati, engkau sebagai menteri diberkati, bahkan engkau sebagai presiden juga diberkati ketika engkau percaya Tuhan yang saya beritakan ini. Dialah Tuhan Raja semesta alam yang menciptakan alam ini. Dia jadi sendiri, bukan diciptakan. Dia jadi sendiri. Yohanes 17 ayat 3, nanti baca di sana, bahwa dia adalah hidup yang kekal itu. Oleh sebab itu ketika orang percaya kepadanya, keselamatanmu sudah pasti, istri dan anak-anakmu, pekerjaanmu, semuanya diberkati. Itulah kabar yang dibawa oleh Rasul Paulus. Betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Oleh sebab itu, saya beritakan firman ini dengan sukacita. Siapa yang menerima dengan sukacita, berkat Tuhan akan datang kepadamu. Siapa yang tidak mau diberkati? Engkau mau anak-anakmu lo diberkati. Ketika engkau percaya nama ini, anak-anakmu sekolah dari SD diberkati, jadi juara, jadi ranking pertama di SMP, jadi juara, jadi ranking pertama di SMA, jadi juara, jadi ranking pertama. Itu mereka diberkati. Segala sesuatu berkat di dunia ini, penciptaan segala yang kita pakai ini, HP, radio, segala sesuatu itu ditemukan oleh orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus ini. Oleh sebab itu nama ini sangat berharga. Maka lewat renungan ini, marilah kita sanjung dia, kita hormati dia, kita tiap hari bersaksi tentang namanya, supaya anak-anak kita juga diberkati, istri kita diberkati, pekerjaan kita diberkati, bangsa kita diberkati, negara kita diberkati.

katakan pada umat Katolik, umat orang-orang Roma, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Kalau kamu menerima nama ini, maka negaramu diberkati, bangsamu diberkati, pemimpinmu diberkati. Begitu pula Otto dan Geisler bawa nama itu di Pulau Mancina, maka tanah Papua ini diberkati. Tanah Papua ini emas ada, kayu, burung, segala. Ketika Otto dan Geisler datang berkati tanah ini diberkati. Segala kekayaan berlimpah-limpah di tanah ini. Itulah mujizat dan tanda akhirat daripada hasil Injil itu diberitakan di daerah atau wilayah. Oleh sebab itu marilah lewat firman ini hamba berdoa untuk umat yang mendengar. Sanjung Tuhan Yesus. Korban pagi, korban petang, artinya bangun mesbah pagi dan bangun mesbah petang. Muliakan Tuhan. Ketika kita bangun mesbah pagi, doa pagi, kita mendengar burung-burung menyanyi. Itulah tanda bahwa mereka itu binatang, mereka itu hewan, tapi mereka tahu bahwa ada pencipta. Sehingga mereka menyanyi puji Tuhan. Bapak Ibu, bangun mesbah pagi, menyanyi memuji Tuhan Yesus di tanah Papua. Papua itu artinya pagi-pagi puji Tuhan. Jangan tidur sono, bangun jam 5. Anak istri kumpul, sembahyang berdoa, baca firman. Lakukan pagi, lakukan sore, maka engkau diberkati. Pekerjaanmu diberkati, istrimu diberkati. Bapak hamba berdoa untuk kepala RD dan stafnya. Tuhan memberkati Bapak kepala RRI. Tuhan berkati dia, istri anak-anaknya. Tuhan berkati. Tuhan berkati stafnya. Siapa yang bekerja di kantor ini, Tuhan berkati. Apa saja yang dikerjakan, Tuhan berkati. Supaya mereka rasakan apa kekuatan Injil yang saya beritakan di kantor atau gedung RRI ini, sehingga mereka juga diberkati. Tuhan, terima kasih firman-Mu. Hamba berterima kasih karena hamba manusia biasa, tetapi Engkau memberikan roh hikmat kepada hamba, sehingga hamba bisa menyampaikan kebenaran yang hamba sendirinya tidak tahu. Tetapi Injil itu keluar dengan penuh kebenaran, maka orang yang mendengar akan diberkati karena kebenaran itu. Bapak hamba berdoa untuk teman yang bersama-sama dalam kamar ini. Yang mereka mamba, Tuhan berkati. Ibu yang duduk mendengar juga Tuhan memberkati. Karena Yesus engkau adalah Raja Damai, Raja Kebenaran. Raja yang penuh kekayaan kemuliaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati umat yang dengar. Berkati hamba. Berkati kedua teman saya. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin.

Jakarta Raya memberikan sambungan listrik gratis kepada 83 keluarga. Bantuan energi ini mandiri ya, tersebut disalurkan melalui pelaksanaan program kebaikan bertanjung Lights of the Dream secara berlanjutan. Program sosial ini dilancang untuk membantu warga miskin yang selama ini belum memiliki jaringan listrik mandiri. Penyediaan daya listrik mandiri tersebut diharapkan mampu menunjukkan kelancaran seluruh aktivitas harian masyarakat penerima manfaat. Ani juga menegaskan bahwa fasilitas ini sarana menerangan tersebut ditujukan untuk mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat penerima. Seluruh penerima ini manfaat telah memenuhi kriteria kelayakan untuk mendapatkan bantuan pemasangan fasilitas listrik secara mandiri. Alhamdulillah juga saya sangat bersyukur ya, dan juga berterima kasih kepada PLN dan juga seluruh pegawai yang sudah membantu. Sekarang kami yang sudah bisa menikmati listrik sendiri di rumah dan juga tidak perlu lagi bergantung pada sambungan dari orang lain. Warga penerima ini bantuan listrik gratis lainnya, Sarmila ini menyatakan keringanan beban energi di wilayah tempat tinggalnya. Perempuan ini tersebut berdomisili di pemukiman Pulau Panggang yang termasuk dalam wilayah Asmitrasi Kepulauan Seribu. Gontong Roy juga seluruh pegawai PLN ini menjadi penggerak utama keberlangsungan program bantuan sosial kelistrikan di masyarakat. Kehadiran ini akses listrik mandiri kini memberikan pelindungan serta kemudahan aktivitas harian bagi warga penerima. Ya, sebatas sekilas info ya, bersama saya di pagi hari ini.

Warta Berita Bahasa Daerah Program 4 RRI Manokwari disiarkan pukul 7 waktu Indonesia Timur.

0: Badan Usaha Milik Daerah atau BUMBD pada Jumat tanggal 28 Agustus 2026 bertempat di ruang rapat DPR Kabupaten Manokwari. Harumus juga mengatakan pemerintah daerah mengapresiasikan perhatian dan juga masukan DPRK serta komitmen memperbaiki tetap kekelolaan keuangan daerah agar semakin tertib, transparan, dan juga akuntabel. Terkait juga SILPA ini tahun anggaran 2025, Bupati menjelaskan bagian besar berasal dari dana otonomi khusus Otsus tahap ketiga yang baru disalurkan pada 23 Desember 2025. Kondisi tersebut ini menyebabkan waktu pelaksanaan kegiatan dan juga penyerapan anggaran menjadi sangat terbatas. Menurutnya juga persoalan tersebut menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan juga pelaksanaan program sehingga penyerapan anggaran pada tahun-tahun berikutnya maksudnya dapat dilakukan lebih optimal. Laporan bersama Putra Arianto.
1: Terkait silpa tahun anggaran 2025, dapat kami menjelaskan bahwa sebagian besar silpa tersebut berasal dari dana otonomi khusus atau Otsus tahap 3 yang baru disalurkan pada tanggal 23 Desember 2025 sehingga waktu yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran sangat terbatas. Kondisi tersebut menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan sehingga penyerapan anggaran ke depan dapat dilakukan secara optimal. Terkait utang dan piutang daerah, pemerintah Kabupaten Manokwari akan terus melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan penata usahaan secara menyeluruh sehingga setiap kewajiban dan hak daerah memiliki dasar yang jelas, didukung dokumen yang memadai serta dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
0: Sementara itu terkait utang dan piutang daerah, Pemkab Kabupaten Manokwari terus melakukan rekonsiliasi, verifikasi dan juga pemantauan sahaan secara menyeluruhan. Langkah tersebut ini dilakukan untuk memastikan setiap kewajiban maupun hak daerah memiliki dasar dan juga dokumen yang jelas serta dapat diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Menangkapi juga pandangan fraksi Gerindra mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, capaian ini program prioritas yang belum memenuhi target serta kontribusi BUMBD terhadap pendapatan asli daerah atau PAD. Hermus juga mengatakan pemerintah daerah akan melakukan evaluasi secara berkelanjutan. Khusus perumahan air minum Menela, Arfak Bupati menjelaskan pada tahun 2025 BUMBD ini tersebut belum memberikan kontribusi terhadap PAD karena belum memperoleh laba. Laporan bersama Putra Arianto.
1: 8 fraksi Gerindra menyoroti akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, capaian program prioritas yang belum mencapai target serta kinerja BUMD dan kontribusinya terhadap PAD tahun 2025. Terkait capaian output program prioritas yang belum mencapai target, kondisi tersebut antara lain dipengaruhi oleh waktunya penyaluran dana yang mendekati akhir tahun anggaran sehingga waktu pelaksanaan kegiatan menjadi terbatas. Terkait Perumda Minyak Arfak pada tahun 2025 belum memberikan kontribusi terhadap PAD karena belum memperoleh laba. Ke depan pemerintah daerah akan terus melakukan evaluasi dan mendorong peningkatan kinerja BUMD agar dapat memberikan kontribusi terhadap PAD.
0: Pemerintah Kabupaten Manokwari selanjutnya juga akan mendorong peningkatan kinerja BUMD melalui evaluasi dan juga pembenahan pengelolaan usaha sehingga keberadaan BUMD ini tidak hanya menjalankan fungsi pelayanan tetapi juga mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah. Pemerintah Kabupaten Manokwari mengungkapkan salah satu faktor yang mempengaruhi

0: kinerja perusahaan daerah air minum atau PDAM adalah terputus jalur perpipaan sumber air di Warmare oleh pemilik hak ulayat. Atau sebut juga disampaikan Bupati Manokwari Harums Indau dalam rapat paripurna DPRK ini Manokwari masa sidang 1 tahun 2026 sampai 2027. Dalam agenda penyampaian jawaban pemerintah daerah atas pandangan umum praktik terkait pertanggungjawaban pelaksanaan APD Kabupaten Manokwari tahun anggaran 2025. Menurut juga Hermus, kondisi ini tersebut mengganggu kontinuitas pelayanan air bersih kepada masyarakat sekaligus juga berdampak terhadap kinerja perusahaan daerah. Sebagai langkah juga penyelesaian, pemerintah Kabupaten Manokwari telah mengelokasikan program pemberdayaan masyarakat bagi pemerintah hak ulayat pada tahun 2026 sebesar 2,4 miliar. Untuk sementara itu juga dalam pandangan praksi juga Partai Golongan Karya menengahkan bahwa keberhasilan pelaksanaan APD tidak semata-mata diukur dari tingkat penyerapan anggaran. Praksi juga Golkar mendorong pemerintah Kabupaten Manokwari memperkuat penggarangan berbasis kinerja dengan memperhatikan pencapaian output atau outcome serta pemerintangan masyarakat pembangunan bagi masyarakat. Laporan bersama Putra Arianto.
1: Salah satu faktor yang mempengaruhi kondisi PDAM adalah terputusnya jalur perpipaan sumber air di Warmare oleh pemilik hak ulayat, sehingga mengganggu kontinuitas pelayanan air bersih dan berdampak terhadap kinerja perusahaan. Sebagai langkah konkret, pemerintah Kabupaten Manokwari pada tahun 2026 telah mengalokasikan program pemberdayaan masyarakat bagi pemilik hak ulayat sebesar 2,4 miliar sebagai bagian dari upaya penyelesaian permasalahan tersebut. Pemerintah daerah bersama PDAM akan terus melakukan koordinasi dan pendekatan dengan masyarakat pemilik hak ulayat agar jaringan perpipaan dapat kembali dimanfaatkan dan pelayanan air bersih kepada masyarakat dapat ditingkatkan secara optimal. Fraksi Partai Golongan Karya memandang bahwa keberhasilan pelaksanaan APBD tidak hanya diukur dari penyerapan anggaran, tapi juga pencapaian output, outcome, dan manfaat bagi masyarakat. Fraksi mendorong pemerintah daerah memperkuat anggaran berbasis kinerja serta melakukan evaluasi terhadap kinerja APBD secara objektif dan menyajikan capaian program secara terukur.
0: Franksky juga meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap kinerja organisasi perangkat daerah secara objektif serta menyajikan capaian setiap program secara terukur. Pemerintah Kabupaten Manokwari menegaskan beberapa masuk franksi ini DPRK menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas pengelolaan APBD termasuk memastikan setiap anggara yang dialokasikan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

0: Inflasi naik mengakibatkan terjadinya peningkatan harga bahan pokok akan menguras daya membeli masyarakat yang berpenghasilan rendah. Hal itu menjadi perhatian khusus Bank Indonesia dalam menjalankan tugas dan juga fungsinya sebagai bank sentral di negara ini. Demikian disampaikan Ekonomi Indonesia Mirsa ini Aditya Wara. Ekonomi ini Indonesia sangat menyampaikan kalimat penting dalam acara Papen Penanaman ini yang dilaksanakan oleh BI Perwakilan Papua Barat pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2026. Selain juga dikatakan Bank Indonesia merupakan bank sentral yang terus berupaya menjaga stabilitas moneter dan juga harga bahan pokok terkait hajat hidup orang banyak. Sampai dengan saat ini masih berpenghasilan rendah jika diukur pendapatan per kapita atau per tahun penduduk Indonesia dibandingkan negara lain, contohnya Singapura. Untuk sementara itu juga nilai rupiah Indonesia sering mengalami gangguan atau tidak stabil, maka devisa ini dibutuhkan dengan mengupayakan strategi ekspor seperti negara Cina dan juga Jepang. Dengan menggerakkan para pengusaha rentah produksi ini untuk melakukan ekspor dan juga menciptakan lapangan kerja. Dikatakan juga ekonomi Indonesia Jawa sebesar 58%, Sumatera 22%, dan Kalimantan 8% dari ekonomi Indonesia, Sulawesi 7%, sedangkan Papua dan juga melakukan hanya 2%. Laporan bersama Latimi.
1: Jawa itu masih 58% dari ekonomi Indonesia. Sumatera sekitar 22% dari ekonomi Indonesia. Jadi Jawa ke Sumatera itu 80% dari ekonomi. Kalau kita lihat dari sisi lain, Pak Waktu, artinya potensi pengembangan ekonomi Indonesia itu ya di luar Jawa, bahkan harus di luar Sumatera. Kalimantan sekitar 8% dari ekonomi Indonesia. Sulawesi 7% dari ekonomi Indonesia. Mohon maaf, Papua plus Maluku 2% dari ekonomi Indonesia. Tapi saya mengajak Bapak Ibu jangan melihat dari sisi pesimisnya. Sisi kalau ekonomi bilang upside potensial. Upset potensial dari ekonomi Indonesia ini dari Papua, dari Maluku, dari Indonesia Timur. Ya. Memang kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi Sulawesi misalnya, sekarang tumbuhnya bisa 6%, 7%, bahkan bisa 8% datang dari nikel dan hilirisasinya. Memang kemudian ada dampak lingkungan dan sebagainya, itu yang harus dikendalikan. Harus dikendalikan, ya kan? Usahanya datangnya masih dari Tiongkok, masih belum. Ya kita belajar bagaimana bisa ambil hilirisasinya dari situ, ya kan? Sama dengan kita bicara Papua. Ada Freeport, ada Kampu, alhamdulillah, puji Tuhan. Tapi, oke, apa yang bisa kita tenangkan dari Papua, dari Papua Barat, dan berbagai provinsi di Papua? Berbagai perkebunan, pertanian yang bisa dibangun di hilirisasinya, perikanan, potensi ekspornya, tentu ya harus masuk ke dalam pak ya revenue-nya ya. Ya bisa memang kita bicara ya ada yang mungkin hilang di tengah laut dan sebagainya ya, tapi ya itu harus kita bisa kendalikan. Begitu. Minggu lalu Bapak dan Ibu, ini Bapak Ibu yang belum tahu. Sudah 11 tahun Bank Indonesia membuat namanya Karya Kreatif Indonesia.
0: Meski demikian, Papua merupakan daerah potensial yang harus dapat dikelola dengan baik tanpa mengabaikan lingkungan dan juga hal yang harus dilakukan adalah pengembangan potensi yang ada seperti ekspor hasil petani, perikanan, dan juga sebagai melalui hilirisasi produk yang sesuai dengan standar ekspor. Dengan demikian semua produk diolah dan juga dikemas di daerah. Literasi mengenai sistem penjaminan simpanan menjadi bagian penting dalam meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap industri perban. Hal ini juga disampaikan dalam forum instruksi dan juga keuangan bersama lembaga penjamin simpanan atau LPS yang digelar di lingkungan Universitas Papua di Papua atau UNIPA pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2026. Dalam forum tersebut, Junior Sulampau Anifa memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai fungsi LPS jenis simpanan yang dijamin, hingga mekanisme ini mengembalikan dana apabila sebuah bank mengalami kegagalan. Anifa juga menjelaskan keberadaan LPS ini tidak hanya berkait dengan kondisi ketika masyarakat kehilangan akses terhadap dana di bank, tetapi juga untuk berperan dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan. Ia menyebut juga Indonesia telah melewati sejumlah periode sulit termasuk krisis ekonomi 1990 dan 2008 serta pandemi COVID-19 yang menyebabkan aktivitas ekonomi masyarakat terganggu. Menurutnya juga, Anifa juga masyarakat tidak perlu melakukan pendaftaran untuk mendapatkan jaminan LPS pelindungan diberikan secara otomatis terhadap simpanan nasabah pada bank yang memenuhi ketentuan penjaminan. Adapun juga simpanan yang dijamin mencakup tabungan giro dan deposito dengan nilai maksimal 2 miliar untuk setiap nasabah pada satu bank. Meski demikian juga, Anifa juga mengingatkan mahasiswa untuk tidak hanya melihat besarnya keuntungan ketika memilih produk simpanan. Salah satunya hal ini perlu diperhatikan adalah tawaran bunga atau keuntungan yang tidak wajar. Selain batas ini, nominal ini dan juga tingkat bunga simpanan yang juga harus tercatat dalam pembukuan bank. Nasabah juga diminta memastikan setiap transaksi yang dilakukan benar-benar tercatat pada rekening. Anifa juga turut mengingatkan juga mahasiswa agar menjaga data dan juga identitas pribadi. Menurutnya juga penyalahgunaan identitas ini dapat menimbulkan persoalan, termasuk apabila rekening digunakan untuk tindakan yang berkaitan dengan kegagalan bank. Laporan bersama Ria.
2: Penjaminan simpanan LPS itu nanti akan bekerja ketika banknya mengalami kegagalan. Kalau banknya tutup atau bangkrut tadi. Jadi kalau dulu bank tutup atau bangkrut, pintunya ditutup, gak ada pegawainya, kalau masyarakat gak kembali. Sekarang kalau ada bank tutup atau bangkrut, itu gak perlu khawatir. Karena nanti LPS langsung memberikan pengumuman, ya langsung mengembalikan uangnya adik-adik semua seperti itu. Yang dijamin atas itu apa? Yang dijamin atas itu adalah produksi pangan, tabungan, giro, deposito.
0: Dalam kesempatan tersebut, mahasiswa juga mendapatkan pemahaman mengenai langkah yang harus dilakukan apabila bank tempat mereka menyimpan dana dicabut izin usahanya. Anifa juga mengatakan masyarakat tidak perlu panik, melainkan juga menunggu pengumuman resmi dari LPS mengenai daftar anak nasabah dan jumlah simpanan yang akan dibayarkan. Dana selanjutnya juga dapat dicairkan melalui bank pembayaran yang ditunjuk LPS. Nasabah cukup membawa KTP serta bukti pemilihan rekening seperti buku tabungan atau biliet deposito. Melalui forum juga instrumen ini keuangan tersebut, LPS berharap mahasiswa sebagai generasi muda semakin memahami hak dan juga kewajiban sebagai konsumen jasa keuangan serta mampu mengambil keputusan keuangan secara lebih baik, secara lebih bijak. Demikian warta berita pagi ini. Selamat pagi bersama Prima Nitasari.
3: Demikian. Demikian Warta Berita Bahasa Daerah Program 4 Produksi RRI Manokwari.

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

Ya, sebenarnya informasi ya, Awas Budaya di pagi hari ini ada prinsip seni rupa ya, adalah cara menyusun atau mengatur unsur-unsur seni rupa sedemikian rupa hingga rapat membentuk suatu karya seni. Dengan kata-kata lain ya, prinsip seni rupa ini adalah pedoman dalam buat sebuah karya seni rupa. Ada prinsip seni rupa ada 9 ya, ada kesatuan, keseimbangan, irama, komposisi, proporsi, keselarasan, gradasi, kontras, dan juga penegangan. Untuk kesatuan ini adalah merupakan perpaduan antara unsur seni rupa yang satu dengan yang lainnya, sehingga unsur-unsur tersebut saling berhubungan satu sama lain atau tidak terdiri sendiri. Untuk kesatuan dapat ini dicapai melalui beberapa pendekatan unsur seni rupa, antara lain adalah kesamaan unsur atau kemiripan unsur, ada juga keselarasan unsur, ketertikataan unsur, atau juga keterkaitan unsur, dan juga kerapatan unsur. Yang berikut ada keseimbangan ya. Untuk keseimbangan ini merupakan sekesan kestabilan yang ditunjukkan oleh objek seni rupa sehingga memiliki daya tarik yang sama di setiap sisinya. Prinsip tersebut ini keseimbangan ini erat kaitan dengan berat atau tumpuan pada suatu karya seni. Namun ya, sebab daya hal tersebut ini tidak merujuk atau pada keadaan fisik, tapi lebih ke kesan visualnya. Jika sebuah karya seni ini rupa tidak memiliki keseimbangan, maka karya tersebut akan tidak nyaman untuk dilihat. Oleh karena itu juga untuk prinsip keseimbangan ya, merupakan salah satu prinsip yang sangat penting agar suatu karya seni ini enak dilihat dan juga tidak berat sebelah. Yang berikut ada irama ya. Untuk irama ini dalam seni rupa ini merupakan pengulangan satu atau lebih unsur yang dilakukan secara teratur dan juga terus menerus. Umumnya juga untuk pengulangan unsur ya, yang paling sering dilakukan adalah susunan garis, bentuk, atau warna. Dengan melakukan ini pengulangan tersebut, maka objek yang dihasilkan seolah-olah memiliki kesan bergerak. Hal ini dapat terjadi karena adanya efek dari pengulangan dan juga dilakukan, yaitu perbedaan arah, motif, perbedaan posisi, unsur, dan juga lain-lainnya. Untuk bisa menghasilkan irama ini, harmonis ini menilai estetik ini seorang seniman harus cerdas dalam memilih variasi warna, ukuran, jarak, dan juga tekstur. Yang berikutnya sebab daya ada komposisi ya. Komposisi ini merupakan penyusunan unsur-unsur seni rupa agar menjadi susunan yang teratur, serasi, dan juga menarik. Suatu karya seni ini rupa ya bisa terlihat indah karena adanya prinsip komposisi yang saling menghubungkan unsur seni sehingga menjadi lebih estetis. Komposisi sendiri bisa dikelompokkan menjadi 3, yaitu ada pola simetri, ada pola asimetri, ada juga pola bebas. Yang terakhir ya, ada proporsi ini ya. Proporsinya dalam seni rupa merupakan pertandingan proporsi antara unsur dalam suatu objek. Agar suatu karya ini seni terlihat ya menarik, tentu harus memiliki perbandingan atau juga porsi yang pas. Proporsi ini yang dimaksud antara lain ada besarnya, kecilnya, panjang, pendek, luas, sempit, tinggi, rendah, dan juga lain-lainnya. Untuk contohnya juga ada ya, sebab budaya. Penerapan proporsi ini dalam seni rupa dapat ditemukan ketika melukis wajah manusia. Ketika melukis wajah, maka ukuran antara alis, mata, hidung, serta mulut harus seimbang. Ya, informasinya buat sahabat budaya di pagi hari ini.

Ya, sebenarnya informasi ya, sebenarnya di pagi hari ini ada seni rupa ini merupakan salah satu cabang seni yang paling tua dan juga berkembang di Indonesia. Sebagai bentuk ekspresi visual, seni rupa ini memiliki peran penting dalam kehidupan manusia sejak zaman prasejarah hingga era modern. Ini ada pengertian seni rupa ya. Seni rupa ini adalah cabang seni yang menghasilkan karya visual yang dapat dinikmati melalui indera atau penglihatan dan juga peraba. Karya seni ini rupa diciptakan dengan mengolahan unsur-unsur visual seperti garis, bidang, bentuk, warna, atau juga tekstur ya, dan juga ruang. Yang berikutnya ada unsur-unsur seni rupa ya. Seni rupa ini untuk memahami seni rupa secara lebih mendalam, penting untuk mengenal unsur-unsur dasar yang membentuk sebuah karya seni rupa. Unsur ini tersebut meliputi ya, ada titik, ada garis juga ya, ada bidang, ada bentuk, warna, tekstur, dan juga ruang. Yang terakhir ya, sebab daya ada jenis-jenis seni rupa. Seni rupa ini dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai kriteria. Ada beberapa jenis seni rupa yang umum dikenal. Ada berdasarkan fungsi ini. Seni rupa ini murni adalah karya seni yang diciptakan semata-mata sebagai ekspresi estetik tanpa mempertimbangkan fungsi praktis. Untuk contohnya juga ya, ada lukisan, ada patung, dan juga seni instalitas. Untuk tujuan ini utama seni ya, rupa murni adalah mengabstrakkan ide, emosi, atau konsep sang seniman. Yang berikut ada seni rupa terapan ya. Seni rupa ini terapan ini atau applied art ini adalah karya seni yang memiliki fungsi praktis selain nilai. Contohnya juga ada termasuk desain grafik atau juga kerajinan dan juga seni kriya. Untuk seni rupa ini terapan ini menggabungkan aspek fungsional dengan nilai artistik. Yang terakhir ya, ada seni rupa dua dimensi. Karya seni rupa ini hanya memiliki ukuran panjang dan juga lebar, biasanya dibuat pada bidang datar. Contohnya ya, ada meliputi lukisan, gambar, fotografi, dan juga seni grafis. Ya, sampai itu informasi ya, bersama daya di pagi hari ini.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke, charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
1: Maafkan saya tidak sengaja.
2: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
0: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
2: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang. Gus, kamu sudah sadar, Gus?
1: Aku kenapa, Rin?
2: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah kamu selamat, Gus.
1: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
2: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.

yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbeda.

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program makan bergizi gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

0: tempatnya tinggi, sampah di mana-mana.
1: Iya tuh, aku juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan, asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi, habis itu aku mau cari mangsaku.
2: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

Selamat pagi sahabat budaya. Senang sekali Mace Kartika bisa menemani Mace-Mace di dialog interaktif bareng LPS. Nah sahabat budaya, akhir-akhir ini kan kita sering sekali ya dengar di medsos ada berita dana di bank hilang. Nah ini bikin deg-degan gak sih? Sampai ada yang bilang, aduh tarik aja ah uangnya dari bank. Nah biar kita gak panik dan gak gampang percaya hoax ya, pagi ini kita ngobrol santai bareng LPS dengan tema cerdas menyikapi isu perbankan, kenali hak Anda sebagai nasabah. Nah program ini kerjasama RRI Manokwari dengan Lembaga Penjamin Simpanan. Nah di studio ini sudah ada Kak Winda Natania Winarta dari LPS Wilayah Sulawesi Maluku Papua.